Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Peristiwa 1968 yang kesannya terhadap sejarah Eropah dan dunia berpanjangan selama bertahun-tahun bermula buat kali pertama pada 22 Mac.

1968 di Prancis. Di University Paris Nanterre, sekumpulan pelajar menduduki Dewan Kuliah Utama bagi membantah perang Vietnam yang diketuai Amerika Syarikat, menentang pemerintahan General de Gaulle di Prancis dan menuntut pembaharuan pendidikan. Apabila pihak universiti memanggil polis untuk menahan kira-kira 150 pelajar yang terlibat, protes merebak dengan pantas dan mencetuskan boikot pelajar serta mogok pekerja di seluruh negara. Gerakan ini kemudiannya melangkaui sempadan Perancis, menjangkau ke negara-negara jiran dan seterusnya merentasi lautan Atlantik ke Amerika Syarikat. Pada peristiwa 1968, membawa perubahan besar dalam pelbagai bidang seperti politik, seni, serta memperkenalkan konsep baharu kepada kehidupan masyarakat moden seperti pembangunan diri, kreativiti, anti-militarisme, individualisme, dan feminisme yang terus memberi pengaruh hingga abad ke-21. Dengan bermulanya milenium baharu, proses yang digelar oleh negara-negara barat sebagai musim bunga Arab mencetuskan gerakan rakyat yang besar di negara-negara Afrika Utara dan Asia Barat. Salah satu daripadanya ialah Libya yang sejak 1969 diperintah dengan tangan besi oleh Muammar Gaddafi dan terkenal dengan kekayaan minyaknya. Pemberontakan yang bermula di Sirte dan Benghazi di timur Libya ditindas dengan keras oleh rejim Gaddafi yang mengerahkan tentera untuk menyekat kebangkitan. Sebagai tindak bala, satu gabungan antarabangsa yang terdiri daripada Amerika Syarikat, Perancis, United Kingdom dan Kanada bermesyuarat di Paris pada 19 Mac 2011 untuk menyekat serangan Gaddafi terhadap pihak pembangkang. Gabungan tersebut memulakan operasi ketenteraan pada hari yang sama dan mensasarkan tentera udara, sistem pertahanan udara dan unit berperisai Libya dengan peluru berpandu. Tidak lama kemudian, konflik merebak ke ibu kota Tripoli dan berakhir dengan kematian Muammar Gaddafi bersama ahli keluarganya. Namun begitu, peristiwa tersebut masih gagal membawa kestabilan kepada Libya walaupun setelah bertahun-tahun berlalu. Sepanjang era Perang Dingin, Amerika Syarikat mengenakan sekatan terhadap Kuba di bawah pemerintahan Fidel Castro. Namun bermula tahun 2014, Washington mula mengambil langkah untuk memulihkan hubungan. Pada 20 Mac 2016, Presiden Amerika Syarikat ketika itu Barack Obama melakukan satu lawatan mengejut ke Kuba, menjadi Presiden Amerika pertama yang melawat negara itu selepas 88 tahun. Obama, Presiden Amerika Syarikat berkulit hitam pertama, menerima kecaman hebat di dalam negaranya selepas mengumumkan lawatan tersebut. Beliau bertemu dengan Presiden Raul Castro namun tidak melawat Fidel Castro yang ketika itu telah menyerahkan kuasa. Lawatan itu dilihat sebagai satu mesej diplomatik terhadap kritikan keras khususnya daripada Parti Republikan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menetapkan 21 Mac setiap tahun sebagai Hari Antarabangsa bagi Penghapusan Diskriminasi Kaum. Menerusi keputusan yang dibuat pada tahun 1966, keputusan ini dipengaruhi oleh insiden tragis yang berlaku di Sharpeville, Afrika Selatan pada tahun 1960. Pada 20 Mac tahun tersebut, pihak polis melepaskan tembakan terhadap sekumpulan penunjuk perasaan berkulit hitam yang tidak bersenjata. Insiden berdarah itu mengorbankan 69 orang dan mencederakan 180 yang lain.

Mereka yang menelusuri sejarah peradaban manusia pasti akan menyedari betapa besarnya peranan air dalam proses ini. Air bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga elemen yang membentuk seluruh sejarah tamadun manusia.

Mari kita teruskan pengembaraan dalam sejarah tamadun Mesopotamia yang merangkumi geografi Anatolia. Bagi tamadun Mesopotamia, tanah dianggap sebagai ibu dewi, manakala air sebagai dewa bapa. Tanah melahirkan, air pula memberi kehidupan. Oleh itu, mereka menyembah kedua-dua unsur ini sebagai dewa dan dewi, mempersembahkan korban untuk menghindari kemerukaan mereka serta memperoleh hasil tuaian yang baik. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada tanah dan air. Keutamaan mereka ialah mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Namun, mereka tidak pernah menjangka bahawa kedua-dua unsur sumber alam ini akan terus membentuk tamadun, bahkan semakin penting seiring dengan perkembangan zaman.

suatu tamadun berkembang dengan menelusuri jejak tamadun sebelumnya dan membangun di atasnya selama ribuan tahun. Meskipun banyak tamadun dihancurkan akibat penjajahan dan peperangan, tidak ada satu pun yang benar-benar lenyap. Mereka terus memberi kesan kepada tamadun yang datang selepasnya. Di tanah subur Mesopotamia, tamadun-tamadun dan kerajaan-kerajaan bangkit satu demi satu. Selepas Sumeria yang memberi sumbangan besar kepada peradaban, muncul pula tamadun Akkadia. Akkadia merupakan sebuah kerajaan purba yang terkenal sebagai nenek moyang bangsa Asyur dan Babilonia. Pada mulanya, mereka bekerja sebagai buruh di kota-kota Sumeria sebelum bangkit menubuhkan kerajaan sendiri. Tidak seperti Sumeria yang terdiri daripada beberapa negara kota, Akkadia membentuk satu pemerintahan pusat yang kuat. Oleh itu, mereka dikenali sebagai tamadun pertama yang membentuk sistem monarki pusat. Selain itu, mereka juga merupakan tamadun pertama yang membangunkan tentera tetap. Dengan kekuatan ketenteraan dan sistem pemerintahan yang tersusun, mereka dengan mudah memperluaskan wilayah dan menjadi empayar pertama dalam sejarah. Akkadia turut menyedari pentingnya sungai dalam perdagangan. Mereka memahami bahawa Sungai Furat adalah laluan utama ke Teluk Parsi. Namun, mereka tidak memilih untuk berniaga. Sebaliknya, memperluaskan kuasa dengan menakluk pertempatan sepanjang sungai. Dengan strategi ini, mereka bukan sahaja memperluaskan sempadan tetapi juga menjadi semakin kaya. Tambahan pula, mereka mengetahui bahawa Anatolia kaya dengan sumber mineral. Lantas menghantar ekspedisi ke wilayah tersebut. Berdasarkan rekod bertulis, mereka berjaya menakluk pergunungan Amanos, pergunungan Toros serta menguasai kawasan berhampiran Tasik Garam hingga ke Anatolia Tengah. Ketiadaan satu kerajaan pusat yang kuat di Anatolia memudahkan mereka menakluk kawasan ini. Dengan kejayaan mereka, Akkadia menjadi pusat dominan di rantau ini sehinggalah kejatuhan mereka.

Tahukah anda apakah nenek moyang komputer moden hari ini? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Ialah Abacus. Abacus yang terdiri daripada manik-manik berwarna sering dianggap sebagai mainan ketika kecil. Tetapi ia sebenarnya adalah alat matematik pertama yang membawa manusia mengenali pengiraan. Alat ini juga dianggap sebagai kalkulator pertama dalam sejarah. Kenapa kita menyebut Abacus? Kerana kita kini sampai kepada tamadun yang menciptanya, Babilonia. Abacus digunakan oleh Babilonia dalam perdagangan, terutama dalam perniagaan dengan masyarakat yang tidak tahu mengira. Ia juga berperanan penting dalam penggunaan konsep sifar dalam matematik. Pada zaman Babilonia, abacus diperbuat daripada batu, kacang atau tanah liat sebelum ditingkatkan oleh masyarakat Cina. Tetapi, siapakah Babilonia? Adakah mereka hanya menyumbangkan abacus kepada manusia? Tidak. Mereka adalah salah satu tamadun terbesar selepas Akkadia dan memberikan banyak warisan berharga kepada dunia. Nama Babilonia berasal daripada gabungan perkataan Bab dan Ilo yang bermaksud pintu Tuhan. Mari kita lihat pencapaian mereka. Babilonia menggunakan nilai pi sekitar 3.12 yang hampir dengan nilai moden 3.14. Suatu pencapaian yang mengagumkan dalam era itu. Mereka juga membina sistem pengairan maju dan mencipta mesin untuk mengangkut air ke tempat tinggi. Selain itu, mereka membangunkan peta, bintang dan planet, serta mula menggunakan astrologi untuk meramal masa depan. Apabila kita menyebut undang-undang bertulis pertama dalam sejarah, ramai akan teringat kepada Kod Hammurabi. Namun, undang-undang bertulis pertama sebenarnya dicipta oleh Sumeria. Babilonia memperkenalkan sistem undang-undang yang lebih kompleks, iaitu Hammurabi Code, yang terdiri daripada 282 peraturan. Kod ini dikenali dengan prinsip mata ganti mata, yang bermaklumat menegakkan keadilan dan mengekalkan kestabilan negara. Peraturan ini juga merangkumi undang-undang berkaitan penggunaan air, menunjukkan betapa berharganya sumber ini pada zaman mereka. Ketika menyebut Babilonia, kita tidak boleh mengabaikan dua mercu tanda paling terkenal mereka, Taman Tergantung Babilonia dan Menara Babilonia. Taman Tergantung Babilonia yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia purba dikatakan

mempunyai struktur bertingkat dengan sistem pengairan yang kompleks. Walaupun tidak ditemui bukti kukuh mengenai lokasi sebenar taman ini, teks kuno menyatakan bahawa air dari Sungai Furat diangkut ke taman melalui sistem pam khas. Babilonia juga membina Menara Babilonia, sebuah struktur megah yang dipercayai dibina untuk mencapai syurga. Namun, menurut legenda dalam kitab suci, Tuhan menghukum manusia dengan memberikan mereka pelbagai bahasa, menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi dan meneruskan pembinaan menara. Kisah ini menjadi simbol kesombongan dan ketabahan manusia sepanjang sejarah.

Hari ini, kita telah membincangkan peranan sungai dalam perniagaan melalui tamadun Akkadia serta sumbangan besar Babilonia kepada sejarah manusia. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu di Radio Suara Turki TRT. Sehingga kita bertemu lagi, semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.